Gororai Murure. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu Iradang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny, ji alang ni kerja itu, ji alang kita buka kerja itu, ji kain ayau. Ho alang aja bu udah si, nama era ini dok nasional. Nah ini mitil I mitil le, deng iskuale nama yang kuat ini do al ke orang toga bamba, ke alat bilang. Nah in kanges beleng dok mitil indio, inges beleng ke kuat kerengang alang bilang. Nah ni bilang dok bang awule jangui alang nui kering jaweti. Nah kangi na do yesi al kawe ya al ela di azalumain do den dio kaske. Dual bike ele min dokke abana bunyungo na babenga kibus jalum ye kai ora ye anen kafi jiseri jita sen piabo na dual jike ya bunyungo bana jalum baye illa ke ngala ai sikere kring na arking ne yen ka kawe ira namake bilum abake bilum bas jalum a udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete a kaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa kilunge alken oreto age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zamanu tulenge lia na ma mziyal azay alkena na te roksikala na ki mama ngi anya ngena ne si yal asaburu kena ne si yal asarita kena da indalang na ma junga indalam baye nemu buru totok putose ti kwa nemeta kamutane in daimore sasunga engam

0: udon nyet au alba kula rage ini dia nyet na kangi na kwadi nel war yang nel kwa kwadi anas mesin yang indiri na kare di anan kiki yang anan kirsinga na kangi kirsinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du kulie ne yeng ke surunga se ir kulie ne ila na ma yei na jundi na kwadi kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan se kwasi udwa tulia angan lakin kwadi azakinga na ota songa kae ba dia kote nga lo to kwi ma ila ngina ko ota songa kan na na ki na men kamin ki alan kala ulong asi to ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu e do di le baray wala di baray ba nan jelu ki ki na bilong na sin jelu al janni nan nin jeinga nasin jalam alan din wor resi juel nasin jalam alan din boru si juel nasin jalam alan kim wa si juel nasin jalam al giro ke kwa ngarabang namasin dinari ni niki abaka ngena ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong alan baki duet bilong asa sur balum na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kuel na sursi bela tulia kaming na kwa kerngasi dogbo yang kelol kwage marang ki ba indalang kanda yang barau alwe kingan sedai wopia nama ini karing nama gal sikir kel na semitir kel kanyi niki borai
1: nama sing kaiti ingisung wa alambai ki wongkona bele kimitil bela ke bitir kwa kitinye asa for kanga na kirsinga

bayla bago pay ngara dan barnamij belake mitille na dan barnamij belake mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge ne kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alang mitildigin kristuma na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo na alang inzikagil ine na mayan kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alang ye kuro ini kwasi raden kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alang si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asasonga tulei alang si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei ying ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki maalekawu. Daendora adelong alang taringa ki maalekawu. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora, ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koranga jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kawu kwa keranga gal bas kingasi otanga keranga kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas sejeying koranga si jabung. Abaji gingo ri it alji lompile yuel. Elaba dini. Aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulle gel.

gunting kurang jari terus jangan dia kuali gelah gelah undu bilain nasi sasonga dongore indel kurang ilain nasi sasonga dongore indel na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ette ina din karin na magal askir kela dan barnamij beleki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kerka kitar kain gene kitar kain ngelo na longo dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kau elain anazi kain kir kerka na ete me ina karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij beleki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkerka ki dar kayenge ne ki dar kayenge na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain alansi ki kayenge.

naite namugal kwel alan dangirtimo la zikirtimo alking wa borum na borum namen kwal odama allong songangalen voluntari nja nama dik janingin kirtimo na namakwel asan janingile kanyi janingi nama la kirtimo song kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zi jua san kin ala se janyingi bolum tarere dik nomo ki gutin jay dok kwa kit al zi kinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle puto kerale elain na boru gutin jay kwel alang se kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al dien to wi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljo lalang gudja bang elasi jamu al tulay kwang na jo na kejo na maning arad yaran alan si tulay jiwi alalya kin din buru sa stare tulay ya na inalom ba duol gudja na gudjiwi alaman jo kana al kuin barang akila dire songa tulay ang asa guda kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Naka kire kinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kire kinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Naka kire jangan. Ilayin nasji yang asi jawli, nama si yang kiwi, na kawngi, na tarika. Na marji ingwa, aldi le songa tulle yang, yang asi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasi pia, ba deling si soka ja, deling asang on duo, lia nama wai. Na kila sokan diyo, jinuma jwela sa nyang asi jawli, otan kit asi ji kiwi, alan si kiwi na yenkege tarika yengal si kiwi kwa kidal si denga ratule kama udonga si ki tulinka we na ki kirinka we na si kiwi yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain alan si kira kwa do kiwi yengal namas kila si kaulial indala namadui na indala mbas dire yaula namadire nyaa

0: balla kan ga jam ko ada en barnaamij o rengudo an jaare na da en barnaamij o rengudo an jaare kerrek bas udo ngatu lenga ko ndul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masana ko daim burusi ko lan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog dan junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de en barangu ni na urungo kaldi na kote nga sarra e sur kago na ete na makwel alang itrik ila en kirsingo mat gisi nyingi na kwa jujundi da en beledok na kwa adisi te unkari mat ning kawungi na donga toke na ine maindi nga zaki kei na kanji ngwala kariba na ma mayramba na supur sa itrik ani na kang nagal kien kal jam kwa su donga kanet bago mayramba ina na kwa zi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel galal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang orren dio ke ngalan kirsin ki borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwa sina jwana ganma tuwa wo tobale kingo ina do kwa donga ni
2: kayangal jam ko abay live ndel mang dombaing una ko san karabaing na uika adangal daimboru zu ko bo iding na kwa dengeri nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko la landeng en kirson asan ko anya ding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayinga.

0: El aya ilom pin pirjin ki asing kiuba marang ning kwa maring aking lompin tobun na anang dog indara ka dog songa aiba gidi dog akeba aninki ai kweni lompin ginzi war akumo na aninki kain suronga ka
1: dombare isa sangal wayang osandig nongal versa osandigile imbeleng kain taringa tulenga ba ilonga na ering nyara abaski dain lompi dela dela ka aljawike innama kergerja apai lompin belentasle dinendio lompin kwa kalangaze jawel war alangaz bulingiba titiying elase askamba
0: ka al olu perisinga tullenzi kalngini diendora alanjawel kial ka den araranga isakaldabun keljam inkam berenga lompi alkienkelman ere songa duting alanyangasi kuru ni yen tine sasonga kul na surunga si kerikuritia albas lompi si kume namakil ma saswa simoi
2: katul lense alum kain kel jam kwa sunga kweli alang jain i kaini al lompi si kilma simopi ilain alang jawel keriel maranjegil ila asa sunga tarrai isa keldebu aibeleng dora alang kie yofa duong kwang le jeri

etero kenga ala metil di kisimo wingala na dai metil ete galimeleng atsa bot arandu kello asa du bot du barasi arandu kello du barasi bot arandu kello na imitil jamaili meski ngasih otak tu lagi sepuluh dua berasa buat aran dua kilo, nama kamu ni dengan kisimu na marang nama totok kamu na ititik kisimu alang dengan arah karang, dengan arah nama imbeleng imbitirin dia, dua al elenga le ka, au kual elenga le ka, awule dua hosi mani ajalbo. Dua hosi mani ajalbo. Izde duo asaji aya duo asaji in jalum al inang long kege lota babu duo aisa gi in beleng al inang ja neye apiba dembele ajeibu ane alang in bitiling aratu lekarang kiam kwa rasutu leling kwa ini dio imelen duo aise imelen alinanja na alinanja al inam beleng al bele inam beleng na ye apib na ye apib ila bele si jiro ajab kangi na bele la aba kise ya kanga apib na deng nukta ngale duo aisa imelen al dua sembilan kuskus nengi tahu omol mol nengi kilo puru nengi as jarumba nengi as jarumba dua ke nengi si tahu omol mol ke bere nengi kilo puru nengi dia ngarral jarumba nampak imitirin dia keing asa dua buat aaran dua kilo

Hamakelna indikeya rimbeleng kwa al elle ka kwa elle ka tore ka elle ngale tamun kwa kini kene nang kundura kwa kirome al kien bulungale dera kei na wata ken ngas kei na men kei kei na makere na elle an zor ngale kol nang kol ide na songo kumi na kila kwa dok numas sazo kumi lealba dan boru der era ala school nama kerja kilul nama kita kerjakan kini kini saya nama sport aram tu kilul inovasi nama beleng indok ila indio ke rende arah karang ada mudah metil beleng nak ayuh uang metil asih semua skinness kuasa ke beleng sehingga kami indok digi alang dele kuni kauli na alang kami nasursi kuel awle nama kuat dua do hosi mani ajel do hosi mani ajel tu asige ajel dual dingalam kwala dual ke ngara ele aburinowa nama jalna ela landi mani nama jitikello na kwaso ngare kwa kelan siba kan kweli alanz kwasi ngwali riyai asaye kwaso ngasi iwi na ela mandelo ay gi abareyang jiba kiki ngalanjang mani baski ngalan diyojam kan na ki ngala ji jaram tamam ay role king de kinge nanke ngora to bam nama ilaingi na ba du hosi mane yel endalang ila du mun kinas lodi leje ji jaram ba ne ji ko nangi kweli di di ngore in dok metil leke na dok metil ndio ke du ila lang ji wen jwel al di mane aba riyanga namas bot aran du kelo ne warian kwa al kwa kina la tuare kina la maskwasi bot arandu kilu iste do aisa gisim bereng al inanja naye apiba naye apiba den naye elablesi apiba elabele ilong aisa do bele bele rindike na ko aisa gisiko naye gigis bele alja gigisim bereng alja naye elablesi apiba ji onjama de ngara tulle nyirang na tulle nyigil indo kapi na kabeleng na yek yena se mankaina a na yapi yema mang erikerpi na la sa piba ay ji ji bereng nama elayni ji eri erisi aljwela lanja bande ngara tulle nyirang na duwe se bere kwa do bande ngara tulle nyirang indosi indo embelesi kangis bereng na kangis bereng lang a na embelesi adi a tulle lay ula tulle ba aba tulay ji bazalum aba dog jiti ji bazalum nama elayni na ki ko songwa kay nas ko bela kaminga alan kawal ni yeng no monden to kwase kawe na elayni ila duwal besa bele al inanja na ke orato abamba de mbere ngara menin tulen jigil mbere la ko ngala le taraslay wala tarasay ba aba tarasay ba ajab indigi kerle nama ngwa dok ingaldin deng dio do nan ko do aise beleng al duese couscous beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na gi asgelum

iraldu alkeban duwe berengal di mani ulal di yaruy demo uraji tapi ne jiden araje rengal aba benna bo yam bersingo demo se ngoy mbere al alalei ne mbere arki na kwa mbere al wo kwa na yi kwal kuli nange jina ma rabeles ke jam enal na banni ne jezal me ndwa ye arki giti tabo mal mal na kilo kuru na jiyoteng alande araje na de araka nga jerelba na du it al kwa kisi maningatiel alkeengora toagebo nama ilaingi na inankanna nama ilaingi na kuakelon kumitia na ngasutubwa kura nikilo komunmune otanga izi ndiyo ki ngota ongaldiye nkisimo metili ndiyo undula anembeleng asa duwa barasi bot arandu kello nama inalong na duwa bakin ongalkini ndiyo jiyo duwa bot arandu baisin kello na ila duwa isa bot arandu kello bay jizkiri njawi Naya air kerinjai, beki ngalasi, nak kerinjai. Ini kini orang kami, jual jual alang kuasa mana jang, mani alang diem orang kualai, jual jual, alang jual bela beleng, alang dengan arah tululeng jarang alang kedai jisi, buat arang jual sekelaba, mau jual jaya, nak kimi doa semua ini orang dah leleng orang kengal dok al keru, mang alding ale, kuasa aldia kini skawe. Kuasa aldinga kawena aldinga na mitila kim kuli yenge na kuasa belan senga belenga na maran du albundi kenge si ya las domba na ki imbeleze kwa imkwa du abaken uunga mitila jundi du abaken uunga mitila jundi ke alke uunga skundia na tuen alang deng alarrang deng alarrang kida imbele baylong alang erisigiri nja na deng alarrang tulilen na sinjalam ingiri kangi na kages pungiti Kerana najis yang baik, tulis alai bah, nainal tulis, atau ilal kuah, kering, gerai long alikawe, albay lain nat tulis najidi, aljusting, alkeh gerai coba tulis alai. Nila beli saya, marampara ilai ini nak gidi insi ajau, insi, akawe, unda insi akawe benda ilai ini nak kuah kuli, intulis alai.

0: Yes, stane parisin ale parisin asis balance kwa yana masi ngasi balance inkwa ababi lomping ganunang ere kuranga bang bikie taringang ere masula alang abamba maranda bi lomping ganunasi giremba na lomping domborengan diosi balumsi ya masula ge alang ari iti kawal al lomping kungile tulay
1: yana maye ngasi jima alien inkemi asa ari it kalini alompi kwelingi arante bung erepia denjim de lole akangaba erita bir aljundi epa presinga kawringie alansi kina al isak kaldebu kenga ba ila inkenga na yen king surungasi sa sunga erekawling
0: ka diembele cl yen sa sunga kurunga yen sa sunga kanyul alang kalnga asang kalnga isa kalda bude da diere awolkan ela pirjin dikpia ala yeng sekea alsi ye lomping asa ye lomping wekea parzenga kien surnga se sasonga erika gili lompi koilingi ba alanden tare tulle kawal ye dinese te apia na den tore tok dok eri ajegi ba wala tara a kenga ba alan se tare pia erika gire asa lompi pia na den tare eng ke koranganyet alamba isa kalde bute tale wai
1: kabas in alum lompien jani dawanjale alansi kwang kilmangang kurinsi enga eri kurra konga kilmangale alang isa kalde buden firjinsi pia nama kurusi kungi pali eladio alba en kamini al yen sa sunga kwelingi eiker alges kasi longitiel in aldile isa kaldebu kwengi alan duosi ila lole dawempia al ye kenga. Na duo kuru minding tu le akenga ba. Le amasik le nyanga isa kaldebu densi uragasa enga. Ide nama kungi pali.

0: el aya y lompin pirjin ki asen kiuba marang ning kwa maring aking lompin tobun na anang dog indara ka dog songa aiba gidi dog akeba aning ki ay kweni lompin ginzi war akumuwa na aning ki kain suronga ka
1: dombare isaya zangal wayang osandig na ongal verso osandig le imbeleng kain taringa tulenga ba ilonga na erin nyara abas ki dain lompi dela dela ka aljawike innama kergerja apai lompin belen tasle dinen dio lompin kwa kalangaze jawel war alangaz bulingiba titi ying elase askamba
0: ka al olu perisinga tulen zikalini dien dora alan jawel kial ka den araranga isakal dabun kel jam in kam berenga lompi alkien kel man ere songa duting alan yangasi kuru ni yen tine sa songa kul na surunga si kere kuritia albas lompi si kume nama kel ma sa soa simoy
2: katul lense alum kain kel jam kwa sunga kweli alan jain i kaini al lompi si kilma simopi elain alan jawel kariel maranjegil ila asa sunga tarrai isa kaldebu aibeleng dora alan ke yofa duon kwang lejeri

na e teenama dami tildikke na kuelal nde en question na maen beleng lompi kingasi di jundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde en question na maen beleng alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kanji tangalera Mulagal duo it ala ajamba abas kilmani ka kireyang nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udongasi deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ningwel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nigen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala yakwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy yesi kurin kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba yeduoi nangising kingasi lom kila kwa alkin tare nga kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kaini

lompi ba dain dioke na bang gen kuro kit ini alang jundi na kikeen koranga tare ja nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betulin nyet gi ini ilain na tare nyet kau algis ye kinga kwa alanga lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia na mai jandiwo ini kiden dora it ala tetale wai na den jawla so is sindio lia kinga si namas kain gitanyet kundie nangi jandiwo kwang kani abas ki kina asa yelompin kwei lia lompi namadain dioke kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangisin apa papia namagi donga ini ide gi keli asinjamba au nasden kwen uunga ere yemjang citan inkwa alangi gisi lompin dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na neye nama dien ungi na tetare wai na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompisi na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al ye kwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alie beleng jiwi eri iting al lompi beleng Jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang zikiwi riit al lompi beleng. Jiwis riit al lompi beleng. Lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu na deng arra kerengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arra karang deng kwe al gis argiti alang sekei. Wala gal alang se yeile ko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Alang deng kwe si se keel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Al lompi si se keel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kuro kit ini alang de ngara kerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitang yo nyisi kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngara kerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kiŋasi kuwo kurosoŋa inni alaŋ deeŋ arakereŋel. Lompi kiŋasi gi kurokit inni alaŋ kalu na deeŋ arakereŋel. Lompi kiŋasi kurokit gi inni alaŋ yesisekel na kwakereŋesis deeŋ bele kauliti. Lompi kiŋasi gi kurokit inni alaŋ kalu na deeŋ arakereŋel naŋgin kurokit inni alaŋ lompi na kiŋasi gi dok kurokit inni ala lompi si sekel idiŋ alaŋ udoŋaji taŋa a kawo. Aba ki lompin jayin jotoyŋo udoŋa alaŋ udoŋaja na jeyim si alye beleŋ na kilmagi sa ka kiri eŋa na lompin jeyima zamba liya loy lanjawaba alye beleŋ alanjawaba.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kwen nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Ji lompisi uluntaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit al jijaw yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage wala gal na jaw kit al tolage alang dien kwele ajeinga ba.

aboji juel alan din zursi ditangale karajawi alan bas lompin kwesi yin nansing den gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja din jaile alan bas jopongo walagal alan bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kerna si den kwen ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biu si jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jebo aba tulanga si jaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeiniba longa dikongale na jitanin donga akurelego.